0: Tenenti salira kuchalo buwa nume echisangi wa mnu wali mtuze wazo kusenga mtuze muna abwe atewe kwa merido erango na afude abade sente wa LC soka erango abadali ndide kubanga wikeno jetulimo abatuze nga kulembe duwa sente be tuwale chaga rundi leo mgenza kayongo wili ya mu erango chivude kenfaye kira
1: Kalau kau yang nak, kau yang beri mayat bang, apa yang aku ini di sini, di nama dia, kalau dia lah, ada kau yang nak kau kau zik buat kau kau kau sebuah aku, kita sesa doa gloria lelu, bukan yang cikgu itu ramu ramu mula, di tu susu cikgu pun awal tu kau yang nak, orang kau tweet ala, kita tak kau bau, pide kau yang go, nak piama ni no.
0: Chita ludala, era batuza bawanga ida kuchale town council na mayingo. Manyidua nga kadudua pichipichi namba fuzbitano luka nkaga mutano di era buwe tionye mleka mombera etayu etawomesa nakabululu bilono abatuze abo kuchaleche na masulo bizanti binino bibadewo akaungeza kuru erango mgoba wa pichipichi eno abada wenyu kubu wewo kukakana kuzatemila mbetu joka era dua mudua lido eria viko kili abantu bo gira bigambe bitagambika ukubanga amuona amuonya zizabibie
2: Mbele njika njihari mkutu wangu mwana katoma mwana na mala kwao na pikini eruha nareha we pikipiti na inge mwana vele mbele ambi na guguwa na mwana na mkinga amu ire na maingu kutu nane vele yari mawari ya kie
3: tubaide wanunava anavu wa mazi wa gobo ira dada wa igwenga alikubinga sekoko wabashia vele ya mtomera we mazi wa mtomera msadaba ilaenda kurumuka ya mayalumu kila mtaba ilalimbe mungi nga masakuruya elabale na maingu
0: kakati mwechena amanyi duanga ni akakasiza echikanga kwa chino anasawa wavuzi ba boda boda okuvugise chuma
2: kanga bwasha tukwa henge na maingolo mwana hongira ya mwana umie au mie kubimuno bamu ya mwire na maingo mere ndi yao zaohe pikipiki ati mwene pikipiki yeruhe ayachiri ile museyo kuleesho kutingese chairman sababu biruka kubarabara ewele kubarabara sini wewe ngano kosesa aba kosesa pikipiki
0: Bire atelera atera walwana nobulamu walia wesunire hari oluvanyimu lokubanga bano basobodde okubanga batumeregana ku kyale kya kiganza ekisee buyende wali ku lugudo oluve buyende okudda ekiri mu district esinzira kubera biddeko naga tegeza nti pichipichi bajaj boxa namba UFG bina 17 bweto ebadde wesaba eremagi boxa namba UGD mu mukaga D ngeno nayo ebadde kabantu Kali ateno ye haji obedilu nani bwane retired kesije ome olukwe bannamateeka abagendo olokuletebwa mu kkooti balonze mwe obedi Mariam Lutale enenkulu eye Kampala eyongedde okuwuliza n'okulaba mbi obulago obujulizi obwaletebwa omujulizi omukulu mu musango guno Olanda Wilson kkooti eyongeddeyo mpaka olunaku olw'enkya okwongera okuwulira obujulizi obukwata ku katambi kano obulumika bana babiri okwagala okulya mu nsi yaabwe olukwe ate era poliisi erabudde abalina emmoto kwese ko okuzizza ku nguudo ekikwekwa kyo kino leero kiku olwokubiri emmotoka zite mu buli kanyomero wa poliisi y'ebidduka Mike Kananura agamba nti emmotoka eziri mu mbeera embi bazitwale nga teziina kubanga tezikwatibwa Kananura agamba nti bakakwata emmotoka 17 era bw'atyo n'ategeeza nti ebikwekweto